Kiss FM ni yigiteze amatwe. Uyu munsi rwose nzi ukuntu byageze abantu mwese abana bashije kuvugana nabo, uwo twumvikanye ama nimero mwampaye abantu ntago ari gukunda. Niba ari network, niba sinzi ikibazo kirimo ariko ehana. Uyu munsi mbabwije kuri rwose nanjye kubatumikira byananiye kubera ko nimero mwampaye ndi kuzihamagara. Bamwe niba nicemo ubundi gacamo igahita ivaho mbese ashobora kuba ari ikibazo cya network ariko kuko bijya bibaho. Uyu munsi rwose wihangane.